0: Lepas dia terbaru ya. Surat gombak licu gombak. Gombak ya pun. Sige. Eh, ha. Oh, nak nak imu hadir gua gombak diri. Abot asah. Walak baik ko hadir walak berdiri. Hak lagi tu. Nah, ya, nah, among bisita dere. Lain mana humbak, nama ti humbak dari pun humbak ngalan man, aika kanta man. Nee, amo ang effects dari mga iring gana nigong.
1: Itu belum nanti lagi nih.
0: Amo di ay sabak.
1: Bila nak kebok?
0: Dia mau kuno nak iha nak, tolong ramai iha kuno anak. Nee, iring dari gerahan mo. Menghatak me ini gelota selari. Lima kabok. Sige, mau balik lah kau diharap.